0: Sentuh alih tu kan tu akan muter punya telefon ni. Halo?
1: Bentuk bono itu nak tinggal di.
0: Bundia, lupa nama Hosha. Kanun lah bawao. Mana tu tahu pada insina ni yang muter punya telefon ni? Non te posso curare là.
1: Obrigado, bom trabalho, tchau.
0: Vou lugar de ali,

zani to ni wila wili wili marma mabasi aba malivro na jibu eji alivatado jibu yozive chozivecha ni cheta ni cheta ni cheta nrumela venogo anamuose na nifrona msibuno achita na mikalo zokwanyila akuyo muselu nalo gele yoda guno muselu wa maka maka vadidu okalaga muselu bule wa opuja na wa anaima nona masiku mengene nwaona aima akuyo anapuja akuawa anabida akuawa eji elubu einkodo fanyila ekoseaka wila aima akuyo aba aikali na mikalo zokwanyila penu murdani penu mashkolani penu mpule mumvega wene eji ekalaga elubu eni katamia iyo ninga aima oteni nona muselu buloga mio ba opuja na wa anaima akuyo kwelea opuja na elubu ya bure einfanyira wila aima akuyo akoselige akuawa sabani abale anabida akuawa abale anapuja akuawa awene anona ninga elubu ya maka maka vadidi nona niziwaga wila mkweo kanzivelu wa eji ka elubu yofanyira wila nizweke vipaninga kosa sabani mkweo agela wila meka nizivelu wa koselua ya ngana kiinfanyira wa vina guwa kusaga ya kakini eno mtote laeno kala kurunye nye eno mtote laeno okana makata mivine na guwa anda na makamaka obeduwa oteiwa opujua na mikalo zina guwa nonane vetaka wila nirelie vadidi mabasi abadabuno nifanyira wila nirome nivuruani epa diji ya zitu muna mbasa mfali ya mfanyira yo ninga ayo motila vatakulu sabani eji epa divina guwa eno bucheza wila yo ayo maotene ni kana zitumo zimfanyira wila ama mbali vina guwa animo ailabo yehu afarie niteaka vina guwa epa diji ni kana vina guwa mabasa bali amfanyira yo ninga ayo manitide sabani nile ayo mavatakulu nile ayo mamurudani eno fanyira wila na wake la mbali utile mabasa pambasa nona eno fanyira wila nyo motene mkarebirua wila muziwe zitumo gani zina yo ninga ayo na vina guwa mabasa gani amfanyira yo ninga ayo ma otida vatakulu kambeni epa dieji.